Marat Narantoro. Bakuku menjalan Itman dan Babak Jalan General. Iyi mape story mape raja. Mana ne baran? Country ne baran? Mana nu ne ingkar lagi

gagal kun duluan mari ke ada yang ulung mai oi oi ra ada kau kurut tu mereka malah cecet lah mereka perwalah.